digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Selamat guru.
1: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
0: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
1: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
0: Apa itu, guru?
1: Cut! Aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiyak! Mencintai produk lokal. Huh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
0: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
1: Iya dong, saya nih. Contoh pahlawan masa kini.
0: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
1: Rasakan jurusku ini.

Oke teman berdua, timnas berhasil meraih kemenangan telak 4-0 atas India dalam laga uji coba FIFA Match Day di Lake Stadium India Sabtu malam ya. Samuel Lino mengemas 2 gol dengan 2 lainnya dicetak oleh Stefano Pedro. Pelatih Brasil Carlo Ancelotti melakukan 8 perubahan dalam susunan pemain tim yang mengalahkan Australia 4-2 pada Selasa lalu ya. Dan hanya Vinicius Jr, Danilo dan juga Gabriel Bontempo yang kembali menjadi starter. Nah, hasil ini ya membuat Brasil berhasil meraih kemenangan atas India, dan yang pasti bahwa ini juga merupakan salah satu penilaian yang bakal dinilai untuk ranking FIFA dunia.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

Perjudian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman Pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

Padi tumbuk merupakan satu kuliner khas Papua. Dari namanya sudah jelas makanan ini terbuat dari bahan dasar keladi atau talas. Keladi yang sudah direbus hingga lunak, ditumbuk sampai halus, dan dicampur dengan kelapa parut, gula halus, dan sedikit garam. Kemudian dimasukkan dalam cetakan dan biasanya keladi tumbuk dipotong berbentuk kotak seukuran kotak korek api. Keladi tumbuk biasanya dinikmati bersama menu sayur kangkung dan bunga pepaya yang ditumis, serta lauk berbahan dasar ikan. Di kalangan masyarakat Papua, keladi tumbuk biasanya disajikan dalam acara keluarga, syukuran, acara pesta adat, ataupun acara-acara perayaan lainnya.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Nah, seperti yang sudah saya informasikan dan kaitan dengan anak muda, kalau healing ngapain aja ya? Ya selain berfoto ya. Ya kita akan berbincang teman Pro 2 dengan salah satu teman kita, orangnya baik sekali ya. Namanya Nona Teresia Rianatika Tulimaut. Saya coba sapa, halo, apa kabar?
1: Puji Tuhan, sehat selalu. Apa kabar yang ada di Atambua?
0: Atambua juga sehat selalu ya, puji Tuhan baik.
1: Puji Tuhan.
0: Kalau setahu saya sih, Alor itu kan surga di timur matahari. Jadi pokoknya saya sendiri masih belum tahu kira-kira harus bagaimana.
2: Tapi kalau misalnya kita ngomong soal Alor ya, ini kan di sana banyak tempat wisata. Nah kalau misalnya kita mau ke sana, tempat mana yang paling direkomendasikan ketika seseorang datang ke Alor?
1: Oke, nah yang paling direkomendasikan di Kabupaten Alor sih kan kita ke Kangge. Tahu Kangge nggak, Kak?
0: Kangge. Itu Kangge arah mana? Apa yang ada di sana yang menarik di sana?
1: Oke, kalau gitu Tere jelaskan sedikit ya tentang Kangge.
0: Mm-hmm.
1: Nah,

0: Dia itu suatu pulau yang ada di bagian baratnya Kabupaten Alor, termasuk dalam Kabupaten Alor. Pulau Kangge ini dia menarik karena keindahan alamnya, utamanya karena baharinya, yang dimana terumbu karangnya itu masih sangat bagus. Jadi kalau kakak nggak bisa diving, kita bisa snorkeling, cuma pakai glasses, terus kita bisa lihat ke bawah gitu. Masih sangat sehat terumbu karangnya. Terus selanjutnya yang menarik lagi di sini dia punya tiga tempat wisata. Yang paling saya rekomendasikan itu Batu Peti. Batu Peti ini kakak Tere perlu tahu dulu nih agamanya kakak Kristen atau Islam atau apa gitu.
1: Oh, harus pakai gitu. Oke, kalau Kristen, kalau misalnya saya Kristen begitu.
0: Oke, kalau karena di Pulau Kangge ini semuanya beragama Muslim, jadi mungkin Tere, iya, jadi Tere harus kasih tahu dulu nih kalau kita ke sana, kita harus membawa diri kita dengan baik. Kalau misalnya perempuan, kita harus berpakaian yang menutup aurat, gitu kakak. Nah, untuk yang pergi ke Batu Peti ini, kita bisa langsung pergi, atau misalnya kakak kecapean karena arus yang kencang, karena dari alor kita harus menggunakan perahu motor untuk sampai ke Kangge. Kalau misalnya kakak kecapean, kita boleh istirahat dulu satu hari di karena mereka tidak ada seperti hotel atau penginapan, jadi kita akan tinggal di salah satu rumah warga, tapi biasanya di rumah kepala desa. Iya kak,
1: Nah,
0: iya, jadi kita istirahat di situ.
1: Nah, selain Batu Peti itu kan ada tiga nih, apa lagi yang dua?
0: Oke, selain Batu Peti itu ada dua tempat lainnya, yang satunya itu tempat sunset, dan yang satunya lagi itu Tere, sebenarnya ada pasir panjang, tapi Tere tidak merekomendasikan itu. Tere lebih merekomendasikan ke, jadi ada satu pekerjaan yang hampir semua masyarakat Kangge itu melakukan pekerjaan, jadi mereka menanam agar-agar. Jadi
1: Ada.
0: ceritanya itu, iya, mereka membudidayakan agar-agar. Jadi dari mereka punya desa yang mana itu mereka tinggal, tapi setiap hari mereka akan pergi ke desa seberang yang mereka sebut dengan kemah. Jadi mereka ada rumah-rumah lagi di sana, rumah-rumah kecil yang mereka bangun sebagai kemah-kemah begitu kakak. Jadi mereka ke sana untuk budidaya rumput laut setiap hari, dan sorenya mereka akan pulang. Ada juga yang menginap dan tinggal di sana.
1: Nah, kalau kalau untuk datang ke Kangge itu, kita kita kalau misalnya kita ngomong soal budget nih ya, itu kira-kira berapa mahal tidak ya kalau kita untuk sampai ke sana dan kembali ke Kalabahi begitu?
0: Budget untuk travelnya itu masih berkisar antara 100 sampai 200. Ada yang lebih murah lagi, tapi Tere lebih merekomendasikan untuk diambil yang 250
1: Standar
0: ribu.
1: ya.
0: Iya, yang standar.
1: Standar, yang standar. Oke. Artinya kalau kalau memang kita pengen yang bagus ya otomatis ya, kalaupun ya bukan kita ngomong mahal, tapi memang harus betul-betul mempunyai budget yang cukup begitu ya.
0: Betul kakak, karena kalau kita mau ke Kangge, selain karena di sana kan tidak ada penginapan,
1: Oke.
0: jadi
1: Kalau misalnya kita ngomong soal misalnya yang datang ke situ anak muda, apa yang kira-kira bisa dinikmati oleh anak muda ketika datang ke Kangge?
0: Spot yang paling bagus itu yang dekat Batu Peti ini, menghadap kiri, menghadap kanan. Dia ini bagus kak, jadi hamparan pasir putih yang luas, terus airnya itu gradasi. Jadi ada biru tua, biru muda, terus agak lebih muda lagi baru pasir putih. Dan pasir putihnya panjang bersih, jadi sangat cantik sekali. Terus dia di belakangnya tuh langsung tebing pegunungan, warnanya kalau lagi summer tuh warnanya coklat, kalau lagi hujan warnanya hijau, jadi bagus banget kan.
1: Ya, itu kalau misalnya kita ke Kangge ya. Nah, tapi ada lagi tidak selain Kangge rekomendasikan tempat lain yang mungkin karena kan Alor ini kan kental sekali dengan budaya juga nih ya. Kalau soal kalau kita
0: Betul.
1: ngomong soal budaya, tempat mana yang direkomendasikan kalau misalnya dari Nono Tere sendiri?
0: Kalau kita omong budaya di Alor ini ada biasanya yang diminta itu ada Takpala. Kakak pernah dengar Takpala?
1: Iya, pernah dengar. Nah, itu apa yang menarik di sana yang sering kalau misalnya kita kan kalau kalau ke sana kan memang mungkin mungkin kita sudah tahu beberapa, tapi juga yang agak lebih terperinci itu seperti apa kalau misalnya kita mau ke Takpala begitu.
0: Di sini kampung tradisional Takpala ya. Kampung tradisional Takpala ini ada di Alor Tengah Utara. Dia ada satu kecamatan di Kabupaten Alor di Pulau Alor, yang mana ada di Central North, bagian utara, bagian tengah, bagian utara. Nah, kalau teman-teman ke sini, dia ini masyarakatnya yang berpenghuni di kampung tradisional Takpala ini, mereka bersuku Abui. Jadi Abui ini merupakan suku tertua dan pertama yang diyakini oleh masyarakat Alor.
1: Wow, ini ya, berarti memang kalau untuk kalau kita ngomong soal Takpala ini pasti nggak akan pernah habis ya kalau kita ngomong Takpala ini.
0: Betul, masih ya, sangat banyak.
1: Masih sangat banyak sekali ya. Ini sebenarnya juga kita nggak bisa lama-lama karena juga mungkin karena waktu dan juga ada hal-hal lain yang harus dikerjakan. Saya pengen ada apa ya, semacam pesan atau mungkin closing statementnya apa, semacam pesan atau mungkin ajakan atau apalah tentang Alor begitu dari Nona Tere sendiri.
0: Oke, mungkin Tere agak memberikan gambaran secara umum begitu ya,
1: okay.
0: Secara umum begitu. Kalau teman-teman suka bahari, baharinya Alor itu sudah termasuk yang terbaik di dunia. Semua tamu yang datang tuh mengatakan seperti itu. Baharinya, bawah lautnya itu yang terbaik di dunia. Dan kalau teman-teman mau belajar budaya, Alor tuh punya 40 bahasa daerah lebih, yang dimana itu mengindikasikan bahwa budaya dan adat yang ada di Alor ini, budaya dan adat yang ada di Alor ini memang sebanyak itu. Jadi teman-teman mau belajar budaya, misalnya ada kulit kayu di Takpala, ada kulit kayu di Mumbai, terus ada jamu tradisional Takpala, ada juga ada banyak sekali. Ada banyak sekali kampung-kampung adat, ada banyak sekali adat kain tenun, budaya yang bisa dipelajari, seremoni-seremoni. Selain itu kita punya banyak sekali landscape-landscape pantai yang sangat cantik-cantik untuk dieksplor. Ada Linal, ada Pantai Karangle, sangat banyak. Jadi Tere sangat merekomendasikan kalau teman-teman mencintai pariwisata harus datang ke Alor. Kalau belum sentuh Alor, jangan sebut diri orang pariwisata.
1: Asik ya. Baiklah Nona Tere, itu saja atau mungkin ada yang masih terlupakan. Nanti kita kapan-kapan lagi ya, saya jadwalkan ya nanti. Kalau misalnya pas lagi free lagi itu ya kita bisa lanjutkan pembahasan kita ya.
0: Iya, nanti kalau ada teman-teman yang masih penasaran boleh juga DM di Teresia Rinatika.
1: Iya iya iya iya iya. Oke oke oke. Kalau misalnya ada yang ini nanti saya merekomendasikan ke sana ya.
0: Mungkin itu saja.
1: Itu saja.
0: Ada lagi.
1: Oke, baiklah, terima kasih Nona Teresia Rinatika Tulima dan ya, selesai sudah lah ini kayaknya perbincangan kita ini.
0: Oke.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih untuk waktunya. Salam untuk semuanya.
0: Terima kasih.
1: Yang pasti Tuhan memberkati ya.
0: Oke.
1: Amin.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Eh, kawan, itu upacara, we. Bukan aja nge-stand up komedi.
0: Saja lu.
1: Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, balik.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: Produ FM, teman terbaik.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah dan tembaga.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita Indonesia, kita Pancasila.

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.

0: gini amat ya nasib jadi jomblo. Gak ada yang ngingetin makan, gak ada yang ngajak jalan. Boro-boro ada yang ngechat dan nelpon nanya kabar. Hah, ya Tuhan, sekali aja gitu ada yang nelpon ngajak jalan, kan enak. Nah, ini dia ada yang nelpon.
1: Selamat siang, apa betul ini dengan rekan terdekat Bapak Sylvester Putra?
0: Iya, betul.
1: Mohon disampaikan ke beliau ini dari jasa pinjol. Sudah hampir 7 bulan, beliau belum membayar tunggakan.
2: Masihkah Anda libatkan orang lain untuk masalah pinjaman online-mu? Stop pinjol.

nih, sampai saat ini banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya iyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokapol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

99.8 Pro 2 Tempo, teman terbaik kamu, 50 menit lepas dari pukul 10 pagi. Dan saya kita akan bakal pamit dari ruang dengar teman-teman semuanya. Terima kasih untuk kamu yang selalu setia mendengarkan siaran kami di Pro 2 Tempo ya. Setelah ini masih akan ada rangkaian acara-acara kami yang akan terus kami hadirkan untuk kamu hingga tengah malam nanti. Jadi dijadikan Pro 2 sebagai teman dalam segala aktivitas kamu. Oke, untuk teman-teman semuanya akan lanjut dengan Pro 2 Hitis ya, hingga di pukul 12 bersama rekan-rekan saya yang lain. So, dari Kerasia Pelatara Tambua, saya Miki Daga pamit. Kita akan ketemu lagi di kesempatan. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Bye-bye.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Korannya.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
2: Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
3: Request di Pro 2 Hitlist.
2: Request lagu Indonesia dan mancanegara terbaru.

0: Request lagu di Produa Hitlist.
1: Masih di Produa Hitlist, Produa FM, atau buat teman terbaik kamu. Dan masih bareng sama saya Adelia di sini, teman Produa ya. Menemani kamu siang bolong begini biar tidak makin suntuk ya. Dana di Produa Hitlist kali ini tempatnya kamu request lagu, teman Produa, menemani jam makan siang kamu. Dana jam 11 begini emang jam-jam krusial banget ya. Lapar iya, ngantuk iya, ditambah kepikiran mantan. Waduh, makin lengkap penderitaan hidup ini ya. Tapi tenang aja, Adelia bakal suntik energi positif biar semangat kamu balik lagi. Nah, kita bicara soal mantan. Ada yang masuk ya lewat WhatsApp Pro 2. Requestan yang lumayan bikin dada agak sesek, tapi tetap relate banget buat anak muda ya. Dari Kak Lara. Halo kakak, selamat siang ya, katanya mau izin request lagu dari Seventeen yang telah merelakan. Pagi-pagi, oh pagi-pagi lagi, siang-siang sudah mulai bikin kita bernostalgia ya. By the way, buat kamu yang nemu lagu ini gara-gara sering lewat FYP TikTok atau Reels, liriknya tuh benar-benar kayak personal attack, tidak sih? Intinya mah tentang belajar moving on ya, dan menerima kenyataan kalau dia sudah bukan milik kita lagi, teman Pro 2. Dan sakit emang, tapi ya mau gimana? Masa mau galau terus? Rugi dong. Ikhlas itu level tertinggi dari mencintai. Ya, sedap ya. Oke, spesial buat Kak Lara yang sudah request. Thank you ya, semoga hatinya makin lapang dan lekas menemukan pengganti yang jauh lebih siap untuk menetap. So, check this out.

Oke, teman pro 2 ada 17 yang telah merelakanmu, requestan dari Kak Lara. Terima kasih Kak Lara sudah bergabung. Dan kata Kak Lara, semoga di akhir pekan ini kakak selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam beraktivitas, kebahagiaan, dan dimudahkan dalam setiap urusan. Semoga siaran santai siangnya hari ini juga membawa energi positif untuk kakak dan para pendengar lainnya. Terima kasih Kak Lara sudah bergabung. Semoga hari ini menyenangkan ya kak ya. Dan next teman pro 2 dari Kak Minace di Sulawesi. Halo kak, selamat siang. Katanya happy Sunday. Aku Minace, mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace kakak. Salamnya buat kakaknya saja. Semangat terus siarannya kakak. Makasih banyak. Aduh, terima kasih. Hai Kak Minace, happy Sunday juga ya. Terima kasih loh untuk salam manis dan semangatnya bikin Adelia makin happy menemani kamu siang hari ini ya. Dan requestan lagu kamu dari Selena Grace yang judulnya Sumpah Mati. Aduh, ini benar-benar pas banget nih diputerin siang ini ya. Lagu itu bercerita tentang perasaan cinta dan ketulusan mendalam ya. Seseorang yang rela memberikan segalanya demi orang tersayang, lengkap dengan janji setianya. Oke, dan tuan pro 2 spesial buat kamu dan juga kami Nace yang sudah request. Langsung aja nih, Adelia mau puterin lagunya teman pro 2 ya. So, selamat mendengarkan dan have a wonderful Sunday.

efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang masih asing di telinga kita?

です。

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Santai siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai siang di Pro2 FM.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Oh, sapi, api, api.
1: Coba kok begini, udah.
2: Yo, salah mencet.
0: Siapa, no?
2: Oh, no.

Santai Siang di Pro2 FM.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Santai siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai siang di Pro2 FM.

0: Berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin. Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
0: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

0: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
1: Nggak tahu.
0: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya, mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Serah deh, serah.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Santai siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai siang di Pro2 FM.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Hai guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak aku lah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

Santai Siang di Pro2 FM.

Perjudian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.

0: musisi Indonesia yang keren banget. Jadi pastinya tungguin aja di Pro 2 FM, teman Pro 2. Dan sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Oke teman Pro 2, kalau gitu sekarang kita langsung mulai chart Indonesia Top 20 Nasional minggu ini. Dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini, ada lagu dari Mahalini dengan Percuma.
1: Number 20.

0: Indonesia Top 20 Nasional karena aku termasuk salah satu fansnya Nuka dan yang suka juga banget sama lagu ini teman Pro 2. Jadi aku berharap banyak yang request lagunya Nuka biar minggu depan posisinya bisa naik ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 16, ada Selena Grace teman Pro 2 dan juga Andi Rianto pastinya dengan Sumpah Mati.
1: Number 16.

kalau mau lewat harus permisi dulu. Gak gitu maksudnya, beda ya. Tapi kalau yang satu ini, kalau mereka tiba-tiba lewat depan kamu, kira-kira respon kamu gimana, teman berdua? Soalnya kemarin lagi rame banget di sosial media. Ada beberapa festival dan acara yang kebetulan band ini manggung di situ. Tapi aku gak tahu entah itu memang bener kejadiannya seperti itu atau framingnya aja kelihatannya agak sepi gitu penontonnya. Lagi-lagi ya, sosial media

0: dari angle mana aja tuh kayaknya gitu ya. Siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy? Kalau aku sih tetap masih suka lagu-lagunya mereka. Gimana dong? Soalnya enak. Apalagi yang satu ini nih, Gurun Hujan. Kita dengerin sekarang di posisi 14.
1: Number 14.

0: posisi 13 turun dari posisi 10 minggu lalu ada Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Apakah kamu termasuk orang yang udah nonton film yang dibintangi oleh Ariel yang dimana dia di situ berperan sebagai Dylan? Jujur, aku belum nonton. Tapi udah banyak banget lihat kliper-klipernya di sosial media, di mana ya? Di akun teman aku. Jadi kayak udah lumayan banyak bermunculan meme-nya, jokes-nya gitu. Kayak ya udahlah gitu. Toh juga emang filmnya udah tayang lumayan lama ya di bioskop dan sekarang udah tayang di OTT kan. Jadi buat yang mungkin beberapa waktu lalu enggak sempat nonton di bioskop, ya udah sekarang bisa nonton di OTT. Gitu aja sih. Ya nonton yang legal ya tetap ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berapa ya? Oh, 12. Kita masuk ke posisi 12 soal kedua ada Raim Laude Dunia Yang Nanti.
1: Number 12.

0: Korea 24/7 yang naik 2 peringkat dari posisi 13 minggu lalu. Seru ya lihat Romaria sekarang makin cantik, suaranya juga makin mateng sih. Kalau dulu kan masih jadi penyanyi cilik ya suaranya bocah banget ya, anak-anak banget gitu kan. Sekarang udah, ih bagus banget, aku tuh gak ngerti lagi deh suara dia beneran bagus banget. Aku termasuk salah satu yang dulu zamannya Romaria kecil ngefans banget sama dia. Karena emang lagunya anak-anak, pembawaannya juga anak-anak, pas sama umurnya. Dan sekarang juga Romaria udah gede, pas juga sama umurnya ya. Tapi kalau penyanyi yang satu ini juga kayaknya lagunya pas banget sih sama umurnya. Kita mau dengerin Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi di posisi 10.
1: Number 10.

0: tidak beranjak kemana-mana masih sama seperti minggu lalu. Lumayan lagi sering banget aku denger nih lagu ini di sosial media untuk berita-berita yang melibatkan insan manusia. Gimana jelasinnya ya? Lagu ini menjadi back song untuk video-video insan manusia yang terlibat cinta segitiga, perpisahan, ya kan? Pokoknya gitu deh, macam-macam deh ya. Tapi emang enak banget sih lagunya. Dan yang gak kalah enak lagi adalah lagu yang ada di posisi 8 berikut ini. Kita mau dengerin Sal Priadi dengan Foto Kitab.
1: Number 8.

0: ini pamungkas yang masih bertahan di posisi 3 diikuti oleh penyanyi yang ada di posisi 2 minggu ini. Ini kayaknya kalau dilihat dari konten-konten kolaborasinya, dia bakal kolaborasi sama musisi lain sebanyak 2001 kali. Kira-kira sekarang udah berapa ya? Aku gak ngitung lagi. Kita dengerin, ini dia Adrian Khalif dengan 2001 kali di posisi 2.
1: Number 2.

0: posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Mahalini dengan Percuma, posisi 19 Tiffany Kenanga Kata Siapa, posisi 18 Sheila on 7 Sederhana. Di posisi 17 ada Nukah Jalan Keluar, posisi 16 Selina Grace Andirianto Sumpah Mati, posisi 15 Overnight Kita Lewati Berdua. Di posisi 14 Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, posisi 13 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi, posisi 12 Dunia Yang Nanti milik Raim Laode. Di posisi 11 Romaria Teman Pro 2 24 per 7, di posisi 10 ada Ariel Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi, posisi 9 Terbelah Jadi 2 Gloria Jessica dan Ade Govinda. Sal Priadi, Foto Kita Blur menempati posisi 8, posisi 7 ada Bernadia dengan Rabun Jauh, posisi 6 Akbar Calai Mingse Astaga Bercanda. Masuk ke 5 besar, di posisi 5 ada Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 4 Naikila Main-Main Gue, posisi 3 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Adrian Halif 2001 kali menempati posisi 2 untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, here is the number 1 of this week, I've Got Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 1.

dan support ya buat Tulus Company, Emotion, Pamungkas, Antinormal, Sanider, Pelangi, Junior Record, Orang Pertunjukan, My Music, Wisnu Santika, Wahana, Raim Laode, Emotion, AG, Hits Record, Sheila on 7, dan juga Tiffany Kenanga. Gak lupa untuk kamu yang mau support musisi favoritnya, request terus aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM, dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Terima kasih untuk soundman kita Oza, terima kasih untuk MD Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Aku Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Info Prodo.
2: Waktunya Info Prodo bareng sama Edi Tama. Olivia Dean menghadapi gugatan hukum di California terkait lagu I've Seen It dari album The Art of Loving. Lagu tersebut dituduh memiliki kemiripan melodi dengan Just the Two of Us milik Bill Withers. Gugatan ini turut menyeret Capitol Records dan juga Universal Music Group.
1: Info Pro 2.
2: Sabrina Carpenter akan membintangi film biopic Fred Astaire produksi Sony Pictures, di mana dia akan memerankan aktris dan juga penari Ginger Rogers bersama Tom Holland yang berperan sebagai Astaire. Film garapan sutradara Paul King ini akan menyoroti perjalanan karya mereka di panggung dan layar lebar.
1: Info Pro 2.
2: Informasi ketiga datang dari Miley Cyrus yang memuncaki Billboard 200 lewat album Best Pursuit dengan 61 ribu unit. Pencapaian ini menjadi album number one pertamanya sejak Bangers pada tahun 2013. Sementara itu ada Biba Dubi yang juga masuk ke top 10 untuk pertama kalinya di posisi ketujuh lewat album Pylon.
1: Info Pro 2.
2: Well, itu dia Info Pro 2 untuk hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti ya barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 Nasional, teman berdua, yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, teman berdua, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua? Pasti udah gak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini, kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click.
1: Number 20.

0: Melaju terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita, ada Jenny dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stok newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 8.

0: di minggu ini.
1: Yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest
2: It Number All. 14.

0: peringkat ke-13 teman program minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 teman program minggu ini bertahan selama 6 minggu. Dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

kembali bertahan selama 14 minggu. Ada si Inspiro dengan Die on This Hill. Yes, semua berdua pasti masih ditemani sama gue, Landa Krisandaru, di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week, teman berdua, saatnya kita quick recap dulu. Yuk, ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20, teman berdua, ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita, ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita, ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week, teman berdua, bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: Yes, semua berdua masih di International Top 20 National nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 teman berdua, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 teman berdua ada my man, the one and only Bruno Mars teman berdua dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman berdua. Di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada si Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: sama berdua. The Finnish Sisters dari Sin Espiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget memperoleh dua faktanya. Karena Sienna tuh bilang kalau konsep The Finnish Sisters itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan, dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu, quote unquote ya, di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya. Dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila, gokil banget Sienna. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya Teman Produ yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart Teman Produ di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat kelima, teman Pro 2 bertahan selama 9 minggu ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 5.

0: selama 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is No Cute Anymore. Ya, teman Pro 2, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman Pro 2 di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: Number I Just Might. Number 3.

0: 52 yang menjadi runner-up kita di minggu ini. Bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman Pro 2? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

ya, setelah 12 minggu Teman Perdua langsung lo naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya Teman Perdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move on-nya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang di request di Pro2 seluruh Indonesia. Well, Teman Pro2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu Teman Pro2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan dan Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini Teman Pro2. Elan dan Krisnandaru signing off the air. And have a great, great weekend Teman Pro2. I love y'all. Bye-bye.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai.

sore ceria di Pro 2 FM. Masih di sore ceria Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu, dan tentunya masih bareng sama saya Adelia Manek di sini teman Pro 2. Dan tidak terasa ya sudah jam 5 sore aja nih ya. Pas banget kan jam-jam segini tuh jam galau nasional ya, antara masih menahan gantuk ya di tempat kerja atau lagi kena macet di jalan ya, atau malah sengaja ngelamun mikirin dia yang tidak pernah mikirin kamu. Sakit ya, tapi relate sih ya teman Pro 2, karena Adelia di sini bakal menemani sore kamu. Tentunya Adelia sudah punya informasi menarik. Teman Pro 2, kamu tahu tidak sih kalau dari tanggal 4 sampai 10 Oktober 2026 ini dunia lagi merayakan yang namanya Pekan Antariksa Dunia. Keren banget ya kan? Kita ingin ngomongin soal antariksa, kadang kita mikirnya kejauhan kayak hubungan kamu sama dia. Padahal ada satu benda di luar angkasa yang jasnya tuh gede banget nih buat hidup kita sehari-hari, yaitu satelit. Coba deh kamu bayangkan, dari kita yang lagi asik scrolling medsos, dengerin radio Pro 2 kesayangan, sampai stalking lokasi doi lewat GPS di HP, semuanya itu bisa kejadian gara-gara ada satelit yang kerja keras melayang-layang di atas bumi. Jadi teman Pro 2, Indonesia sendiri sudah pakai teknologi ini sejak zaman satelit Palapa A1 rilis di tahun 1976 dulu. Ya, jadi biar pulau-pulau kita yang tersebar luas ini tetap bisa terhubung tanpa batas. Tapi cerdasnya lagi nih teman Pro 2, fungsi satelit itu tidak cuma komunikasi aja, tapi juga mitigasi bencana dan menjaga bumi kita. Nah, lewat penjelasan BRIN hari ini, pantau bencana dan cuaca, satelit itu kayak Terra dan Aqua, bisa mendeteksi titik api gitu ya, penyebab kebakaran hutan secara dini, plus mantau perubahan iklim. Dan yang kedua, satelit ini bantu nelayan dan juga petani. Karena data satelit itu bisa menunjukkan koordinat zona potensi ikan di laut, biar nelayan kita makin mudah melaut sampai mantau kondisi tanaman pangan nih seperti padi. Dan teman Pro 2, untuk keamanan laut dan bencana, ada teknologi canggih bernama SAR yang bisa nembus cuaca ekstrim siang malam untuk memetakan kondisi permukaan bumi saat ada bencana alam. Gokil banget ya kan? Satelit saja dari tempat yang super jauh di luar angkasa sana tetap berusaha menjaga dan kasih manfaat buat bumi. Masa kamu yang jaraknya cuma secangkir kopi sama doi malah tidak ada kabar? Baper dikit tidak apa-apa ya teman Pro 2 ya. Dan itu dia informasi sore hari ini. Dan yang pasti kemandirian teknologi satelit ini krusial banget buat negara kepulauan seperti Indonesia. Habis dapat insight seru dan cerdas tadi, Adelia bakal lanjutin muterin lagu-lagu sore yang asik buat menemani waktu pulang kamu, waktu ngopi kamu, waktu ngeteh kamu ya sore hari ini. Jadi pastikan stay tune terus di Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu.

Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya, sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya, tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi, tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya, tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

Teman Pro 2, tidak terasa ya kita sudah di penghujung siaran kita di sore hari jelang malam yang sungguh luar biasa ini. Tidak terasa Adelia sudah menemani kamu dari jam 11 tadi sampai dengan kurang 5 menit lagi jam 6 sore waktu Indonesia bagian tengah. Dan teman Pro 2, itu artinya saya Adelia harus pamit undur suara dari ruang dengar kamu. Thank you banget ya buat kamu semua yang sudah setia menemani Adelia, teman Pro 2. Tentunya tadi kita udah dengerin lagu-lagu hype yang udah Adelia siapkan buat kamu. Dan informasi-informasi menarik, obrolan seru, dan pastinya Adelia bakal menemani kamu lagi tentunya teman Pro 2 besok ya. Bukan sekarang. Sekarang Adelia mau pamit pulang dulu ya. Dan semoga hari Minggu kamu menyenangkan. Dan jangan lupa siapin seragam kerja, seragam sekolah, karena besok sudah Senin lagi nih. Artinya harus fight lagi, kerja lagi, cari duit yang banyak ya. Oke, teman Pro 2, dan saya Adelia Manik pamit undur suara. Sampai ketemu lagi di edisi siaran berikutnya. Bye-bye, have a nice day, and selamat beristirahat.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Kamu lagi dengerin Sore Ceria.
1: Nah, teman Pro 2 kembali lagi edisi akhir pekan, selamat hari Minggu. Salam jumpa kembali hari ini, malam ini ya, dengan saya Ari Leon. Kita bakal lewati malam ini bareng-bareng sampai larut. Dan siapkan diri kamu, selain buat istirahat malam hari ini, juga siapkan diri kamu untuk menyambut pekan yang baru. Tentunya masih di awal bulan ke-10 tahun ini, bulan Oktober, yang pasti udah banyak tugas-tugas yang menanti, udah banyak agenda yang dipersiapkan, dan mungkin ada rencana-rencana yang akan segera dijalankan di bulan ini. Oke, buat teman Pro 2, kita mau ulas lagi nih tentang bagaimana berwisata. Tentu sudah banyak sekali informasi seputar wisata, destinasi wisata, ada objek wisata terbaru yang viral, dan setiap hari selalu kita sajikan buat kamu. Namun untuk ke tempat-tempat ini ternyata tidak serta-merta langsung kita ke sana dan menikmatinya, tapi ternyata kita juga diingatkan buat berhati-hati mendatangi destinasi yang lagi viral atau viral. Itu memang seru banget, tapi keramaian dan tempat baru seringkali juga ternyata membawa resiko keamanan tersendiri. Biar liburan kamu tetap aman dan menyenangkan, saya punya tips dan trik nih yang bisa diterapkan mungkin buat kamu yang lagi punya rencana mendatangi tempat wisata yang baru, yang lagi viral atau yang lagi booming. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Mau tahu info selengkapnya tentang tips dan trik buat berwisata yang aman dan nyaman? Tetap di Pro 2 FM.

0: pegang sayur.
1: Dia mau lewat tuh.
0: Gas.
1: Aduh.

0: Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

lagi dengerin Sore Ceria.

Oke, teman Produa masih di info wisata kali ini. Kita mau kasih tahu bagaimana mendatangi destinasi yang lagi viral, tapi tetap harus waspada ya. Dan kalau mau pergi ke suatu tempat, biasanya kan kita persiapannya. Namun kita lupa bahwa persiapan buat menjaga keamanan diri kita kadang-kadang terabaikan juga. Jadi persiapan sebelum berangkat itu, selain persiapan perlengkapan, outfitnya, berbagai persiapan untuk kesehatan atau kondisi fisik kita juga penting. Riset kondisi real time-nya dulu. Kalau kamu lihat video ya, lihat sebuah tayangan atau cuplikan di Reels misalkan, wah ini ada tempat yang baru nih viral, keren banget, dan tempatnya tidak jauh, ternyata jaraknya jauh banget. Jangan cuma percaya video viral, tapi kamu harus cek dulu ulasan terbaru di internet, atau mungkin ada forum lokal soal kondisi akses jalan ke sana mungkin, atau cuaca di sana seperti apa, bahkan tingkat keamanan di sana aman atau tidak. Jangan-jangan udah sampai ke tempat yang agak sedikit mengerikan gitu ya. Jadi dengan mudah orang bisa berniat jahat terhadap kita tanpa pengawasan. Dan kita juga mau pergi ke suatu tempat yang baru, yang viral, yang mungkin kita belum tahu kondisi di sana seperti apa. Kita perlu menyimpan yang namanya kontak darurat. Penting sekali mencatat nomor penting seperti polisi lokal, puskesmas atau rumah sakit terdekat, dan kontak pengelola destinasi tersebut. Jadi kalau tidak ada pengelolanya, dicari tahu dulu aman tidak nih. Terus jangan lupa buat beritahu kerabat. Selalu informasikan rencana perjalanan kamu dan estimasi jam kepulangan kamu ke keluarga. Keluarga lebih penting nih, harus diberitahu ya. Kalau tidak ada keluarga dekat di suatu tempat di mana kamu tinggal, kamu bisa kasih tahu ke orang yang bisa kamu percaya atau teman terdekat kamu. Jangan-jangan teman terdekatnya lagi yang jahat. Oke, jadi itulah beberapa informasi pertama di sesi pertama sudah saya sampaikan, tapi masih banyak hal-hal penting yang harus disiapkan sebelum berangkat atau pergi ke tempat wisata yang lagi viral atau yang baru. Tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: gas terus, gas terus.
1: Lu. Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Alah, Pret. Seumpama uji emisi paling yuk gak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yuk gak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.

0: Hai.
1: Wah, sendal kamu bagus banget.
0: Iya dong.
1: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
0: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: Brodo FM, teman terbaik kamu.
1: Teman Brodo, masih ada nih tips dan trik lagi buat kamu yang mau ke lokasi viral. Kayaknya keamanan fisik dan barang bawaan ini jadi prioritas juga. Bawa barang seperlunya, pakai tas yang kokoh dengan resleting di bagian depan dada atau sling bag gitu ya, untuk menghindari copet kalau misalkan di tempat yang belum kita tahu kondisi keamanan di sana, di tengah kerumunan lagi kalau sewaktu-waktu terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Gunakan uang cash secukupnya, sebaiknya jangan terlalu banyak bawa uang cashnya. Tempat viral di pelosok itu seringkali belum mendukung pembayaran digital ya, atau sinyalnya juga lemah begitu. Tapi kamu bisa hindari membawa uang tunai yang berlebihan juga. Nah, kemudian kalau untuk outfitnya sebaiknya pakai atau gunakan pakaian dan alas kaki yang sesuai. Sesuaikan gaya berpakaian dengan medan lokasi, pantai, gunung, atau pemandian alam, dan juga budaya warga setempat supaya tidak memancing perhatian yang berlebihan juga. Dan yang pasti waspada scam dan pungli. Tanyakan tarif parkir di sana seperti apa, tiket masuknya berapa, terus harga makanan di depan sebelum memesan untuk menghindari jebakan harga yang dikeprok. Udah pesan, udah bungkus, tiba-tiba selangit harganya. Kan jebakan Batman namanya ya, jadi harus tanya dulu harganya. Dan kalau foto juga kayaknya harus hati-hati deh ya, hati-hati saat berfoto. Jangan untuk demi konten estetis lalu mengabaikan pembatas keamanannya, akhirnya bermasalah jadinya. Dan kalau mau berfoto juga hati-hati lokasinya juga, tebing yang curam atau arus air yang deras, atau mungkin di area terlarang gitu yang ada binatang buasnya lagi, aduh. Dan perhatikan sinyal dan baterainya juga ya, tempat yang penuh sesak seringkali membuat sinyal blank spot, dan baterai HP juga kadang-kadang cepat habis. Jadi jangan lupa bawa power bank dan tentukan meeting point bersama rombongan kalau sampai terpisah gitu. Jadi perhatikan jam, titik kumpul, dan semuanya jangan sampai ada yang salah. Kuncinya tetap nasional, amati situasi sekitar sebelum bertindak, jangan ganggu orang lain ya kan, kenyamanan orang lain juga. Dan kalau mau berbalik arah, kalau kondisi lokasi terasa tidak kondusif atau terlalu membahayakan, sebaiknya jangan ragu ya, jangan ragu untuk berbalik. Oke, itu beberapa informasi, tips dan trik buat berwisata malam ini. Dan saat lagi di pukul 19 waktu Indonesia Tengah, kita beralih ke jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.
2: Terima kasih, baru saja kamu dengerin Sore Ceria yang hadir setiap hari pukul 3 sore hingga 8 malam. Sore Ceria hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kemenko PM menilai kolaborasi menjadi kunci dalam mendorong pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif. Kolaborasi tersebut perlu melibatkan pemilik tempat atau lahan, baik pemerintah BUMN, BUMD, pemerintah daerah maupun pihak swasta. Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran, Leontinus Alpha Edison, saat memberikan sambutan dalam acara 1001 Pasar Rakyat di Kota Bekasi, Jawa Barat, Minggu 4 Oktober 2026 hari ini. Leon menjelaskan unsur penting lainnya adalah kehadiran lokal champion yang memahami karakter komunitas dan bisnis di wilayah tersebut. Menurutnya, lokal champion berperan membimbing sekaligus melakukan kurasi terhadap UMKM yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan. Menteri Koordinator Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan Indonesia berhasil menghentikan impor 7 komoditas pangan utama. Capaian ini terwujud setelah pemerintah menyederhanakan berbagai aturan yang dinilai menghambat produksi nasional. Salah satu aturan yang dipangkas berkaitan dengan distribusi pupuk, Zulhas menyebutkan sebelumnya terdapat 145 aturan yang membuat penyerapan pupuk di tingkat petani sangat rendah. Pemerintah kemudian memangkas aturan tersebut menjadi hanya 3 aturan. Langkah itu disebut meningkatkan penyerapan pupuk dari sekitar 6 juta ton pada 2024 menjadi 9,5 juta ton pada 2025. Pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup BPDLH mengelola dana abadi khusus bencana yang kini mencapai 8,3 triliun rupiah. Direktur Utama BPDLH Joko Triharyanto mengatakan, dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN. Joko menjelaskan dana pokok 8,3 triliun rupiah tidak dapat digunakan secara langsung karena sifatnya abadi. BPDLH menginvestasikan dana tersebut agar menghasilkan manfaat berkelanjutan. Hasil investasi kemudian digunakan bersama pemerintah untuk merancang berbagai program ketahanan bencana. Salah satunya melalui skema asuransi barang milik negara, ABMN, yang mulai diterapkan sejak 2025.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Oke, teman Pro 2 masih lagi di siaran Pro 2 FM malam ini di Jaga Malam, dan kita punya sedikit kiat tentang bagaimana anak muda berperan aktif dalam komunitas. Komunitas itu jadi wadah berkumpul orang-orang yang punya kesamaan minat, profesi, latar belakang ya, atau mungkin latar belakangnya berbeda tapi punya tujuan yang sama. Saya juga dulu beberapa kali sempat bergabung dalam dalam komunitas yang berbeda. Dan memang di sana kita menemukan banyak hal baru. Bergabung dalam sebuah komunitas itu akan memberikan berbagai nilai tambah sebenarnya. Banyak nilai tambahnya untuk pengembangan diri maupun hubungan sosialnya. Jadi komunitas itu banyak sekali. Mungkin kalau kamu bingung mau gabung dengan komunitas yang mana, kamu bisa pilih komunitas yang sesuai dengan minat dan hobi kamu. Ada musik, fotografi, otomotif ya, atau olahraga misalkan. Terus komunitas profesi dan bisnis, ini banyak. Kalau ada UMKM sekarang tuh udah kuat banget ya, jaringan UMKM. Terus pengembang teknologi juga, ini bagus sekali komunitas yang bisa menghasilkan. Dan komunitas sosial dan lingkungan yang sering melakukan aksi atau giat sosial, gerakan konservasi ya kan, untuk memelihara alam, melindungi alam. Terus ada lagi relawan pendidikan atau pemberdayaan masyarakat gitu. Dan ada juga komunitas yang sifatnya itu hanya fokus ke edukasi. Jadi mereka berbagi jadwal atau mereka diminta untuk memberikan edukasi-edukasi tentang hal-hal positif. Nah, pegiat seni daerah misalkan, atau literasi media atau edukasi publik, dia bisa membahas apa aja. Mungkin budaya juga, bahkan seperti tadi tentang wisata juga bisa. Nah, banyak hal. Jadi manfaat dari bergabung dalam komunitas itu tidak sedikit, dan masih akan kita ulas sedikit demi sedikit ya. Buat kamu yang masih mau tahu kenapa harus bergabung di komunitas dan untuk apa manfaatnya, saya akan kasih tahu nanti. Tetap di Jaga Malam.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, ah. Masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesional.

0: metabolisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
1: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
2: Ntar aja deh bu, masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.
3: Halo adek, siapa yang jemput?
4: Kenapa kamu nanya?
3: Rumahnya di mana?
4: Kamu nanya.
3: Sini sama om, kamu mau es krim gak?
4: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya.
5: Wow,

Teman Pro 2 masih ngomongin soal komunitas. Jadi dalam sebuah komunitas atau bergabung dengan salah satu komunitas, pasti ada dampak yang dirasakan. Intinya adalah ada keseriusan ya untuk mengikuti setiap pertemuan, mengikuti setiap kegiatan, dan juga ketika ada kegiatan tukar pikiran atau bertukar ide. Nah, di sini akan memperluas koneksi dengan orang-orang yang punya visi yang sama, membuka peluang kerjasama atau kolaborasi yang baru yang mungkin jarang kita temukan di bangku sekolah atau di manapun. Dan dampak lain adalah komunitas itu jadi sarana belajar, skill untuk berbagi, skill sharing ya, bertukar wawasan. Di sini kita akan mendapatkan sudut pandang baru dari anggota-anggota yang lain juga, kemudian menyediakan ruang aman buat berbagi pengalaman, tantangan, bahkan saling memberikan dorongan positif ya, motivasi, supaya yang satu yang mungkin kurang berkembang bisa jadi lebih berkembang, sesuatu yang mungkin jarang kita tahu menjadi lebih tahu. Dan di sini juga sangat apa ya, efektif mempercepat penerimaan informasi terkini seputar tren, acara, lowongan pekerjaan, bahkan pelatihan-pelatihan yang spesifik. Jadi memudahkan pelaksanaan aksi nyata atau program yang dampaknya itu luas ya, berdampak luas buat masyarakat dan dilakukannya secara bersama-sama. Seru. Jadi komunitas yang sehat itu bukan hanya tempat untuk kita bermain, menerima manfaat aja, tapi juga ruang untuk kita saling memberi dan berkontribusi juga. Jadi kita tidak hanya menerima, tapi kita turut berkontribusi. Okay? Mudah-mudahan buat kamu yang udah menemukan komunitas yang tepat, bisa belajar lebih banyak dan tidak lupa untuk berbagi juga buat yang lain.

0: Hey, hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.
1: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru, sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: teman Pro 2, kini kita mau ngobrol-ngobrol soal radio nih. Mungkin di antara kamu yang mendengarkan pasti banyak yang punya kenangan atau punya memori tentang radio, di mana radio pernah menjadi salah satu media yang paling booming beberapa tahun yang lalu, dan kini radio masih tetap melekat di hati setiap pecinta radio di seluruh tanah air. Kita juga sudah terhubung bersama salah satu narasumber ya. Ada teman kita Melan Fernandes. Kita sapa dulu nih. Semangat ya. Apa kabar hari ini Melan?
1: Selalu semangat, kabarnya sehat dan tentu saja terberkati senantiasa.
0: Amin, amin. Oke, okay. By the way, Melan, kita mau bicara nih seputar radio. Ya. Cerita pengalaman kamu ya tentang radio. Kamu tahu radio sejak kapan sih?
1: Jadi pengalamannya itu sangat berkesan. Mengapa? Karena di rumah ya, bapak itu suka mendengarkan radio. Jadi sejak kecil itu di rumah kami sudah sering mendengarkan radio. Dan yang saya ingat itu sekitar tahun 98 sudah mulai mendengarkan radio dari tahun 98. Karena almarhum beliau selalu suka mendengarkan berita atau informasi terbaru ataupun musik dari radio.
0: Dari radio ya. Oke. Okay. Iya. Bapak kita sama dong. Orang-orang tua dulu tuh kayak bikin apa sih dengar radio pagi, siang, sore, malam. Bosan juga ya itu suara radio, tapi terakhir suka radio juga.
1: Iya.
0: Mungkin karena kecil ya waktu itu.
1: Dari kecil, karena memang almarhum bapak suka mendengarkan radio, terutama untuk mendengarkan berita dan suka mendengarkan musik.
0: Oke. Nah, yang Melan ingat radio yang paling sering diputar itu radio dari mana sih? Radio swasta apa radio apa?
1: Kalau dulu itu almarhum bapak sering mendengarkan yang itu, radio yang berita, yang RRI.
0: RRI
1: sama
0: kan?
1: Sama dulu, ya, radio RRI dulu. Sama dulu itu, kalau untuk radio-radio swasta sih, dulu kan kita punya ada Raja Wali, ada favorit, seperti itu.
0: Oke. Nah, dan memang dulu itu paling booming ya anak-anak muda nongkrong di radio gitu. Coba diceritakan dong gimana kamu sampai bisa ada di radio juga tuh.
1: Nah, jadi ceritanya itu waktu masih sekitar SMA, suka mendengarkan musik sama suka sesi dengar curhat-curhatan saat malam hari.
0: Curhatnya seperti tentang itu. Patah hati ya.
1: Ini Kak Ari tahu saja ini.
0: Pasti suka yang kalau pas lagi sedih-sedih, pas patah hati, curhatnya di radio nih pasti.
1: Jadi ceritanya seperti itu Kak. Lalu dulu ada beberapa radio yang menyelenggarakan namanya, kalau pendengarnya merequest lagu yang terbagus, terbaru, punya hadiah.
0: Oh, keren
1: jadi
0: sekali.
1: Akhirnya, iya, jadi akhirnya pernah request lagu dan dapat hadiah dari radio. Sejak saat itu mulailah ada kekumpulan, bisa tahu komunitas-komunitas yang bergabung dengan radio, walaupun saat itu kita masih tetap memakai nama udara ya Kak ya.
0: Benar-benar dulu tuh orang pakai nama-nama samaran gitu kan.
1: Nama-nama samaran.
0: Nama-nama nama udara lah gitu.
1: Euforia atau hebatnya di situ. Jadi ya kita punya semangat atau punya rasa keinginan tahu sehingga beramai-ramai berbondong untuk berkumpul di komunitas radio.
0: Wow, seru sekali. Padahal orang-orang radio itu awalnya pasti penasaran ya kalau disebut namanya. Ini orang mukanya kayak gimana sih mukanya? Pasti kan dengar ada yang namanya bagus, suaranya bagus, pasti penasaran orangnya gimana
1: ya. Pasti penasaran, siapa ya? Siapa terus ya? Mau bertemu secara langsung seperti okay. Itu.
0: Kopi darat istilahnya.
1: Iya, benar sekali.
0: Oke, okay, nah waktu itu kamu nama udaranya apa tuh?
1: Waktu itu saya ingat nama udara yang saya pakai Syafir.
0: Syafir ya?
1: Iya, okay. Jadi Syafir itu seperti batu berwarna biru berkilau yang saya pernah bacakan. Jadi saya tertarik, lalu saya memakai nama itu sebagai nama udara.
0: Oke, oke. Okay. Okay. Nah ketika waktu yang sempat kamu kopi darat sama dia di radio siapa aja tuh? Yang kamu ingat?
1: Oh itu pernah sama adik-adik, mm-hmm. ada adik, jadi dia itu adalah fanbase-nya Ungu, mm-hmm. band Ungu saat itu. Ha-ha-ha. Jadi adik Nona yang saya pernah temui ya, yang dari Kuneru, mm-hmm. termasuk yang sedang menyiarkan radio saat ini.
0: Penyiar sekarang ya.
1: Akhirnya baru tahu, karena saat itu seingat saya Kak Ari juga punya nama udara saat itu.
0: Nama saya buruk banget.
1: Iya, dan itu memang momen-momen yang sangat seru dan memang tak bisa terulang karena nge-hits pada masanya.
0: Memang radio pada waktu itu hits banget. Udah gitu, radio itu kayak bikin baper, ya nggak?
1: Iya, benar sekali.
0: Bikin baper, bikin kepo,
1: bikin
0: ya kan?
1: Interaksi antara pendengar dan penyiar itu lebih intens.
0: Benar. Oke. Nah, waktu itu cara untuk requestnya kayak gimana ya? Masih ingat? Atau berpartisipasinya? Maksudnya waktu itu cara berinteraksinya kayak gimana? Maksudnya bergabungnya lewat tulisan atau lewat apa? SMS gratis?
1: Itu dia yang saya mau kasih tahu. Dulu, zaman-zaman lagi, benar-benar sangat senang untuk berkirim pesan. Sehingga kayak dalam satu hari ada acara di mana kita bisa berkirim pesan, kita bisa request lagu, kita bisa kirim sesi curhatannya kita. Jadi itulah interaksinya dengan penyiar dan juga dengan teman-teman pendengar radio saat itu seperti itu.
0: Jadi langsung-langsung kayak langsung telepon, SMS atau lewat?
1: Iya,
0: sempat
1: bisa,
0: dapat
1: kan
0: gak?
1: Saat itu bisa telepon, bisa SMS juga.
0: Melan dapat gak yang orang requestnya pakai kertas-kertas gitu?
1: Atensi, intensi apa? Tidak dapat. Mungkin
0: itu versi yang lamanya ya.
1: Iya. Tapi itu memang momen yang tak bisa terulang dan sangat-sangat luar biasa momen-momen saat itu.
0: Dan pasti kita kayak penasaran dengan orang tuh sampai terbawa ya, kayak cepat-cepat pengen pulang sekolah.
1: Iya, sampai akhirnya pengen tahu ini.
0: Pengen buka radio cepat-cepat. Pernah
1: bisa
0: bawa radio?
1: Dengan komunitas, bisa berbagi informasi yang baik.
0: Pernah bawa radio ke sekolah?
1: Kan dulu-dulu kita punya HP itu.
0: Kamu udah pakai yang HP ya?
1: Iya, selalu mendengarkan dengan teman-teman lagu-lagu atau musik-musik
0: dikirim-kirim
1: perkumpulan gitu. Jadi
0: Seru lah ya.
1: Saat-saat itu kalau mau dikenang.
0: Dan itu tidak terlupakan.
1: Iya, benar sekali.
0: Acara yang kamu paling suka di radio? Segmen atau konten
1: acara
0: apa yang paling suka?
1: Yang paling saya sukai yaitu saat mendengarkan lagu, segmen di mana ada 30 besar musik yang terpopuler, berbagi informasi yang terbaru, entah itu tentang pendidikan, keagamaan, atau informasi terbaru tentang sosialisasi kesehatan, itu saya paling favorit. Sama yang paling terfavorit itu yang sesi malam, segmen curhat-curhatan dengan lagu-lagu lembutnya.
0: ada drama-dramanya juga kan?
1: Iya benar sekali.
0: Itulah. Oke. Kalau kamu penilaian kamu sendiri ya soal interaksi dulu di radio dengan katakanlah milenial generasi Z sekarang yang interaksinya lewat sosial media sekarang. Karena lebih bermoral yang mana gitu loh?
1: Kalau menurut saya sih kembali ke pribadi masing-masing tidak ingin membedakan generasi yang lama dengan generasi yang baru. Jadi menurut saya ya, yang penting bisa kita menggunakan media sosial dan kita pakai juga kemajuan media sosial untuk radio seperti anak-anak kaula muda yang sekarang kan bisa lebih kreatif, bisa membuka band baru atau apa gitu. Mereka bisa memakai radio sebagai sumber sumber informasi, sumber penyampaian pesan, seperti itu.
0: Ya, oke. Okay.
1: Jadi tidak ingin mau membedakan saja, lebih ke ingin agar mengajak yang generasi lama maupun generasi muda bijak menggunakan media sosial. Dan juga jangan lupa bahwa radio merupakan sarana penting untuk berbagi informasi yang baik, sumber informasi sebagai tempat wadah untuk orang bisa berdiskusi seperti itu. Jadi hanya ingin hal-hal positif yang mau saya sampaikan buat pendengar Pro 2.
0: Teman Pro 2 ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah ini kira-kira ada nih ide, usul, saran ataupun harapan buat teman-teman muda di Atambua
1: kalau dari,
0: tentang radio.
1: Ya, kalau saya pribadi sendiri untuk seluruh Pro 2, khususnya generasi muda ya, tolong kita memakai media sosial, kita memakainya untuk hal-hal yang bijak, hal-hal yang positif. Dengan perkembangan zaman yang ada pun kita tahu bahwa radio semakin lebih maju, lebih mempererat kedekatannya kita dengan pendengar. Jadi sarannya saya adalah tetap kita harus bijak dalam menggunakan media sosial, dan ingat ada radio yang bisa kita pakai sebagai hal yang baik buat kita bagikan untuk banyak hal.
0: Oke, tempat jadi wadah untuk membagikan inspirasi ya.
1: Iya,
0: kreativitasnya benar. Bisa dibagikan atau disuarakan lewat radio gitu. Dan sekarang sekarang kan radio udah enggak perlu harus sibuk-sibuk pakai headset, cari-cari sinyal sana sini ya.
1: Kan sudah ada,
0: sekarang udah ada internet, streaming.
1: Jadi satu hal pribadi yang bagus adalah media sosial pun bisa semakin mempererat kedekatan radio dengan pemirsa. Kan bisa didengarkan secara online pula,
0: Di seluruh dunia malah.
1: Tidak pasang headset lagi.
0: Oke. Dan gratis juga ya.
1: Iya, benar sekali. Tidak pakai, dipungut biaya.
0: Benar. Tidak pakai harus bayar dulu buat dengar radio.
1: Iya, benar sekali.
0: Okay. Jadi sekarang tuh radio enak loh. Bisa di mana saja bisa dengar, kalau dulu
1: benar,
0: dapat
1: kita
0: dapat
1: bisa
0: sinyal dulu.
1: Kita bisa menjangkau seluruh dunia.
0: Dulu-dulu kan harus dapat sinyal dulu ya. Sekarang di Amerika
1: iya,
0: bisa dengar
1: Atambua.
0: Iya,
1: dulu kan harus dengar sinyal lokal di satu daerah. Kalau sekarang kan kepengen dengar yang mana, kita bisa
0: langsung
1: menjangkau semuanya di seluruh dunia.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak nih ya waktunya udah berbagi cerita ataupun pengalaman pribadi tentang radio hari ini bersama Pro 2. Dan sukses selalu ya buat Melan.
1: Terima kasih Kak Ari.
0: Oke.
1: Semangat selalu untuk Pro 2, jaya selalu.
0: Oke, semangat beraktivitas. Nah, dadah.
1: Siap.
2: Pro 2 FM Atambua, teman terbang kamu. Jaga malam, jangan

Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Oke teman Pro 2, kita baru saja bersama-sama ya mendengarkan atau menghadirkan obrolan bersama salah satu pecinta radio yang pernah tergabung dalam komunitas radio yang saat ini udah mulai apa ya, ibaratnya sedikit tergerus karena perkembangan teknologi, dan komunitas radio nampaknya saat ini udah mulai menghilang, akan tetapi tetap melekat di hati seperti kata Melan tadi. Luar biasa ya, ternyata dulu sangat kuat kali, erat kali para pecinta radio yang sehari-hari selalu memanfaatkan radio sebagai teman aktivitas, bahkan teman belajar, cerita dan lain sebagainya. Itulah ya keunikan radio dan tetap eksis hingga saat ini. Saat lagi teman Pro 2, kami akan ajak kamu untuk kita akan bergabung dengan Pro 2 RRI di Jakarta. Kita ikuti Pro 2 Indie edisi malam ini ya, setiap akhir pekan malam selalu disiarkan secara berjaringan dari Pro 2 RRI Jakarta di seluruh Pro 2 di Indonesia.
3: Selamat malam teman Pro 2, bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2.
4: Info Pro 2.
3: Gue pertama, Minho Sin Shine menjadi pemenang pertama ajang SM Run 2026, lomba lari yang digelar SM Town Run Club di Wangsan Marina Incheon, Korea Selatan. Menariknya, Minho merupakan penggagas kegiatan tersebut dan berhasil menyelesaikan kategori 10K dalam waktu 48 menit. Info selanjutnya, Tom Cruise tetap merasa bangga dengan film terbarunya Digger meski film tersebut mencatat pembukaan box office yang kurang memuaskan. Film arahan Alejandro G diperkirakan hanya meraih sekitar $8 juta Amerika Serikat atau 143 miliar pada akhir pekan pertama. Info selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai Festival Olahraga Rakyat atau FOR Jakarta 2026 bukan sekedar ajang olahraga, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat kebersamaan, sportivitas, dan interaksi antar warga. Acara yang digelar di Jakarta International Velodrome ini diikuti sekitar 10.000 peserta dengan berbagai kegiatan seperti fun walk, marching band, senam aerobik, olahraga tradisional, hingga street soccer. Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.
4: Info Pro 2.

Hai. Halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetapi

0: Kamu berdua, kalau emang seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lu bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital misalnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Ternyata. Well, gak pernah sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

Oke, teman Pro 2, kita baru saja sama-sama mengikuti Pro 2 Indi dari Pro 2 dari Jakarta. Sekarang kembali lagi ke Atambua. Saatnya saya buka dari sekarang untuk kamu yang mau request langsung. Cus gabung di WhatsApp, Instagram, dan juga Facebook kami di RRI Pro 2 Atambua. Oke, untuk pesan WhatsApp-nya kalau belum ada nomor atau kontaknya, dicatat sekarang ya. Di 0851 3728 7493. Saya ulangi lagi di 0851 3728 7493. Nah, ini ada yang sudah gabung. Terima kasih, selamat malam buat semuanya yang udah siap-siap untuk request lagu. Oke, langsung ya kita tangkap yang satu ini dari Mentari. Halo Mentari, kamu bersinar di malam hari. Oke, canda ya Mentari. Mau dengar lagu dari, oh lagu lama ini ya, dari Cheat Codes featuring Lotte. Again judulnya, Again. Waduh, ini lagu beat malam-malam, biar gak apa-apa, biar kita bisa semangat bareng dan malam hari ini kita ramaikan sampai larut malam. Untuk teman produ yang lain, kita tunggu partisipasinya buat request lagu atau mau cerita curhat atau mau menyampaikan salam-salam buat keluarga, kenalan, andai talan, boleh sampai jam 11 malam. Ini dia, langsung aja lagu yang di request oleh Mentari. Selamat menikmati.

0: 20.000 aja bu, telur bebeknya.
1: Oh, mau
2: main. Nanti dulu.
3: Itu modal saya bu, kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos bimu kesini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu, bu, kasih dah saya ya.
4: Bagus sekali kulitnya mbak, glowing. Mau kita mbak? Oh,
0: iya dong, saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
4: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat mbak. Ih, apa sih? Sok tahu.
5: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: jaga malam di Pro2 Atom Buah. Jangan galau malam-malam.
1: Oke, balik lagi di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Lupakan kegalauan karena malam itu dipakai buat menenangkan otak, menenangkan hati, menenangkan pikiran, semuanya. Jangan membawa beban yang mungkin udah kamu jalani sepanjang hari ke suasana malam kamu, karena itu akan semakin membuat kamu jadi galau. Jadi biar kegalauannya hilang, yuk gabung di Pro2 FM. Kamu bisa request lagu, bisa berbagi cerita, tukar pikiran, berbagi ide, inspirasi, boleh semuanya. Dan akan lebih seru lagi kalau kamu titip salam-salam buat siapa, keluarga, dan kirim lagu juga buat dia. Mungkin siapa tahu bakal dibalas ya. Untuk teman Pro2 yang udah stay tune, yang mau request, kita lihat dulu. Halo Pro2 FM Atom Buah, ini dengan Sinta. Ingin dengar lagu Keisha Lefronka dan Nyoman Paul berjudul Denganmu Saja. Oke, terima kasih Sinta, selamat malam. Dan juga ada Lia, Kak Ari, semangat terus. Ya, terima kasih lu ya. Kamu juga semangat terus. Putarkan lagu dari Bruno Mars, I Just Might. Itu aja Kak Ari, terima kasih. Makasih juga buat Lia, lagunya Bruno Mars. Oke, boleh. Kita siapkan aja dulu lagunya. Baik, semua yang mau partisipasi di 0851. Ya, 0851 3728 7493, ya. 0851 3728 7493. Dan sekarang lagu yang di request langsung aja kita putarkan, tak pakai lama-lama ya. Keisha Lefronka dan Nyoman Paul, Denganmu Saja.

0: Eh, pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya, siapa yang paling besar tawarannya, Dum?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Eh, pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh. Eh, betulnya dari tadi ngeprint terus. Banyak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

Oke, kita masih dijaga malam, masih ada 1 jam lagi buat kebersamaan kita. Baru 1 jam ya berlalu, dan tadi lagu-lagu yang diriku udah saya hadirkan. Ini masih ada beberapa pesan lagi yang masuk ya, katanya selamat akhir pekan Kak Ari Leon. Ini dengan apa nih? Lagu ya, namanya lagu ya. Oke, ini dengan lagu. Mau request lagu dari Deep Deal, spontan tanpa uhui. Spontan tanpa uhui. Oke, boleh, boleh. Baik, terima kasih. Dan juga ada Edi, selamat malam Edi, katanya mainkan lagu Barat Dolo Kakak. Thank you, lagi monitor. Terima kasih Kak Edi, selalu monitor dan menyapa semua yang lagi mendengarkan Pro 2 dimanapun. Selamat menikmati detik-detik di penghujung akhir pekan malam hari ini, dan siapkan diri untuk menyambut hari yang baru besok dengan pekerjaan yang baru dan juga yang pasti rezeki yang baru pula. Dan juga buat Jenny, terima kasih cuma support doang untuk semuanya. Jadi malam semakin larut, tapi ada banyak yang juga suka dengarnya lagu di tengah malam, walaupun cuma sendiri, tapi memang lagu itu selain memberikan hiburan dan menenangkan pikiran, musik dan lagu punya punya nyawa gitu ya, punya jiwa yang bisa mempengaruhi fisik, mental dan emosional seseorang. Ada beberapa manfaat kalau kamu mendengarkan lagu berdasarkan fungsinya ya. Mendengarkan lagu di malam hari sebenarnya sangat baik buat menenangkan suasana hati, meningkatkan suasana hati, mood gitu. Mendengarkan lagu favorit apalagi, itu akan lebih memicu pelepasan hormon dopamin ke otak yang menciptakan perasaan bahagia dan positif. Oke, buat yang mau request masih dibuka di 0851-3728-7493 dan Instagram, juga Facebook RRI Pro 2 Atambua. Ini dia, kita dengarkan dari Deep Deal langsung aja. Selamat menikmati.

Teman produser sebuah lagu dari punyanya Gia Indrawari, Daun Daun. Aduh, lagunya melo banget ya, bikin suasana malam hari ini jadi semakin gimana gitu. Oke, sejuk ya, membuat hati sejuk. Tapi semoga ini tidak membuat kita sampai down dan membuat kita justru jadi bersedih atau berkecil hati, tapi tetap bahagia. Cuma lagu yang mellow gitu ya. Aku mau izin record lagu dari Davantin, Cinta Jangan Sembunyi. Oke, Cinta Jangan Sembunyi. Terima kasih ya Mbak Lara untuk partisipasinya. Kita juga bakal hadirkan lagu dari, aduh, udah malam-malam minta lagu beat lagi ya. Udah gak apa-apa, yang penting mata terang. Terima kasih untuk yang namanya Adele. Selamat malam Adele. Pengen request lagu Clairo berjudul Sofia. Boleh ya. Terima kasih. Untuk siapa lagi ini? Oh, Mary, selamat malam. Salam kenal ke hari ini Mary, pingin dengar lagu punyanya Fajar Nur. Itu aja kak, terima kasih, semangat selalu, Tuhan memberkati, pulang hati-hati di jalan. Terima kasih Mary. Fajar Nur, tapi judulnya apa nih? Yang ada aja ya. Di sini ada yang namanya yang judulnya Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Wah, kayaknya asik deh. Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja. Tiga lagu udah saya siapkan buat kamu semuanya. Langsung kita dengarkan dulu. Yang ini ada Clairo dengan Sofia.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

Terima kasih baru saja kamu dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Program ini bisa kamu simak setiap hari pukul 8 hingga 12 malam.

0: aku tuh. Kamu tahu gak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari temen aku.
1: Ya, dari temen. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
3: Kewajiban kita adalah memberi makna pada hidup. Jadi tidak semua amarah harus dilampiaskan. Tidak semua kesedihan harus diperlihatkan. Ada saatnya, ada waktunya, kuncinya cuma keikhlasan. Karena hidup ada dua cerita. Dari kita datang, mau kemana kita pulang, datang mau cari apa, dan pulang mau membawa apa.

Menjaga kepercayaan bisa kamu gunakan sebagai pengingat dalam menjalin hubungan. Kepercayaan merupakan satu di antara bekal kehidupan yang amat penting untuk kita jaga. Tanpa ada kepercayaan, hidup akan terisi dengan kecurigaan dan kebohongan. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial. Kita tak bisa hidup tanpa adanya orang lain. Dan di saat kita diberi kepercayaan oleh orang lain, kita pun harus percaya kepada mereka. Kepercayaan tentunya harus dilandasi kejujuran. Ketika seseorang itu jujur, ia akan bisa dipercaya dan menjaga kepercayaan dari orang lain. Meski begitu, membangun kepercayaan satu sama lain tak semudah yang dibicarakan dengan kata-kata. Ambil contoh dari hubungan percintaan. Kadang diwarnai dengan pengkhianatan dan hal menyakitkan lainnya. Itulah mengapa menjaga kepercayaan bukan sekedar omongan belaka, melainkan harus dibuktikan dengan tindakan.

Teman berdua dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini dari Minggu tanggal 4 Oktober 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ari Leon mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan memberkati.

0: Woi, lihat-lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam

Selamat pagi saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali bersama saya Esther Jara, penyuluh agama Kristen, kantor Kementerian Agama Kabupaten Timur Tengah Utara, yang kembali menyapa saudara pendengar dalam siaran Renungan Rohani Kristen pada pagi hari ini. Sebelum kita membaca sebagian dari firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, terpujilah nama Tuhan yang senantiasa mengasihi dan memberkati kami dengan napas kehidupan serta kekuatan di hari yang baru. Saat ini kami mau bersama berteduh hati dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, agar firman-Mu mendapat tempat terbaik dan dapat bertumbuh dalam kehidupan rohani kami semua. Berkatilah waktu ini bagi kami ya Tuhan, sehingga kehendak-Mu menjadi nyata bagi kami dan dapat kami aplikasikan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita pagi ini terpilih dari Kitab Keluaran 14 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Jangan takut, berdirilah teguh dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya kepadamu hari ini. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu berdiam diri saja." Demikianlah firman Tuhan. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah kita berada di titik ketika semua jalan terasa tertutup? Di depan ada masalah yang besar, di belakang ada tekanan yang terus mengejar, di kiri kanan tidak ada celah. Hari ini kita belajar dari sebuah kisah yang menunjukkan bahwa perjuangan iman kadang bukan soal berbuat lebih banyak, tetapi soal percaya lebih dalam. Di dalam kisah yang kita baca, bangsa Israel baru saja keluar dari Mesir setelah ratusan tahun diperbudak. Mereka baru merasakan angin kebebasan. Tetapi tidak lama kemudian, mereka tiba di tepi Laut Teberau. Di depan mereka terbentang laut yang luas. Di belakang mereka terdengar debu dan derap perang Firaun yang mengejar dengan pasukan bersenjata lengkap. Bayangkan perasaan mereka. Ada sekitar 2 juta orang, termasuk perempuan, anak-anak, dan orang tua, terjebak tanpa jalan keluar. Wajar jika mereka merasa panik. Mereka bahkan mulai menyalahkan Musa dan berkata, "Lebih baik kembali menjadi budak daripada mati di padang gurun." Disinilah iman mereka diuji, bukan di tempat yang nyaman, tetapi di ujung jalan yang buntu. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, Nabi Musa memberikan 4 perintah dan janji yang sangat berharga untuk kita renungkan. Yang pertama, jangan takut. Firman Tuhan tidak menyangkal bahwa situasinya menakutkan. Tuhan tidak berkata bahwa bahayanya tidak ada. Yang Tuhan inginkan adalah bahwa ketakutan tidak boleh menjadi penguasa hati kita. Rasa takut itu manusiawi, tetapi iman menolak membiarkan takut memegang kemudi hidup kita. Yang kedua, berdirilah tetap. Ini artinya kokoh, tidak goyah, tidak lari kepada perbudakan yang lama. Ketika badai datang, godaan terbesar adalah mundur ke kebiasaan lama, ke cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan, hanya karena tampaknya lebih aman. Berdiri tetap berarti memilih tinggal dalam kehendak Tuhan meskipun belum melihat jalan keluarnya. Yang ketiga, lihatlah keselamatan dari Tuhan. Dalam kata lihatlah, Musa mengajak bangsa itu mengarahkan mata mereka
selama mata masih tertuju pada laut dan pasukan musuh, kita akan tenggelam dalam kecemasan. Tetapi ketika beriman, iman mengarahkan mata kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkan. Yang keempat, Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Kata diam di sini bukan berarti malas atau pasrah tanpa berbuat apa-apa. Dalam ayat berikutnya, Tuhan berkata kepada Musa agar bangsa itu berangkat maju. Artinya, mereka diam dalam hal berperang sebab pertempuran yang ada pada saat itu milik Tuhan, dan Tuhan yang akan melakukannya bagi mereka. Mereka hanya harus tetap taat melangkah. Inilah inti perjuangan iman. Kita berjuang untuk taat, bukan berjuang untuk menggantikan Tuhan. Saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan, jadi perjuangan iman memiliki dua sisi. Sisi yang pertama adalah berjuang melawan ketakutan dan keraguan dalam hati. Sisi yang kedua adalah tetap melangkah dalam ketaatan, sementara Tuhan sendiri yang mengerjakan bagian yang mustahil bagi kita. Marilah kita melihat bagaimana hal ini hadir dalam hidup kita. Sebagai contoh, seorang petani menanam jagung di musim kemarau yang berkepanjangan. Tanah menjadi retak, hujan tak kunjung turun. Ia sudah menabur benih, sudah bekerja sekuat tenaga, tetapi ia tidak bisa mendatangkan hujan. Disinilah ia diuji, apakah ia tetap bersyukur dan berharap kepada Tuhan, atau menyerah dan menyalahkan keadaan. Ia sudah melakukan bagiannya dan menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Contoh lain, seorang ibu rumah tangga yang memiliki masalah dalam keluarganya. Tagihan menumpuk, anak-anak butuh biaya sekolah, malam-malam ia sulit tidur. Perjuangan imannya adalah tetap berdoa, tetap jujur, tidak tergoda mengambil jalan pintas, dan terus berusaha mencari nafkah yang halal sambil percaya bahwa Tuhan memelihara keluarganya. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, contoh lain, seorang pemuda yang sedang berjuang lepas dari kebiasaan buruk, entah minuman keras, entah judi, ataupun pergaulan yang merusak. Ia bisa jatuh bangun di saat ia merasa lemah. Firman ini kembali menguatkannya. Berdirilah tetap, jangan kembali ke kebiasaan lama, sebab Tuhan yang berperang bagi kita. Dan contoh lain, seorang yang sedang sakit dan menanti hasil pemeriksaan dokter. Ia bisa merasa takut, ia bisa cemas, tetapi iman tidak membiarkannya tetap tinggal dalam ketakutan dan kecemasan. Di dalam kesedihan dan ketakutannya, ia tetap menengadah dan berkata, Tuhan, Engkau yang memegang kehidupanku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apapun laut teberau dalam hidup kita pada hari ini, Tuhan yang sama sedang berdiri di pihak kita. Tuhan akan berdiri dan berperang bagi kita. Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk tetap berdiri teguh, untuk bisa melangkah maju. Disinilah kita semua masuk dalam perjuangan iman, yaitu kita tetap berpegang, tidak melompat karena takut, tetapi tetap percaya bahwa Bapa tahu kemana kita akan melangkah bersamanya. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita terus merenungkan tiga hal dalam firman hari ini. Yang pertama, akuilah ketakutan kita, tetapi jangan biarkan ia memimpinmu. Bawalah rasa takut itu kepada Tuhan dalam doa-doa yang bertekun. Yang kedua, tetaplah taat sambil menanti pertolongan Tuhan. Lakukanlah bagian kita dengan jujur, dan biarlah Tuhan mengerjakan bagiannya. Yang ketiga, alihkanlah pandangan kita. Daripada terus memandangi masalah, marilah kita lihat kepada Tuhan yang telah berulang kali menyelamatkan kehidupan kita. Ingatlah pertolongan-pertolongannya di masa lalu.
maka Tuhan yang sama akan menguatkan dan menopang kita di dalam pergumulan kita hari ini dan di masa depan. Ingatlah, sesudah Israel melangkah dalam ketaatan, laut terbelah, jalan yang tidak pernah ada dibuka oleh Tuhan. Musuh yang menakutkan itu tidak terlihat lagi. Tuhan sanggup melakukan hal yang sama dalam hidup kita. Tuhan juga akan membuka jalan-jalan yang tidak pernah kita bayangkan, dan Tuhan yang sama akan memberikan kepada kita kemenangan-kemenangan yang kita nikmati. Marilah kita mengaminkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari dan menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Amin. Marilah kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa yang setia, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami mengaku bahwa kami sering takut, mudah goyah ketika badai datang. Kuatkanlah kami untuk berdiri tetap, melihat kepada-Mu dan tetap taat melangkah. Berikanlah bagi semua pendengar yang saat ini sedang menghadapi laut teberau di hadapan kami. Bukalah jalan menurut kehendak-Mu ya Bapa. Yakinkanlah kami bahwa Engkau sedang berperang bagi kami dan akan mengaruniakan kemenangan demi kemenangan bagi kami semua. Berkatilah bangsa dan negara kami. Berkatilah pemimpin bangsa kami, mulai dari pusat hingga ke daerah. Berikanlah hikmat, kekuatan, serta pertolongan sehingga mereka dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik demi kemuliaan nama Tuhan. Berbagai permasalahan yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami, kami mohon jalan keluar, kami mohon pertolongan Tuhan untuk memberikan pertolongan bagi semua saudara-saudara kami yang terdampak. Berkatilah kehidupan semua pendengar radio saat ini ya Tuhan, baik itu yang sedang bergumul dengan pekerjaan, yang sedang bergumul dengan keluarga, yang sedang bergumul dengan pribadi untuk kesehatan ataupun rencana-rencana masa depan, yang sedang bergumul dengan studi. Tuhan yang senantiasa memberkati, menopang, memberikan jalan keluar, bahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam hidup kami. Berkatilah seluruh kehidupan kami serta siaran radio ini kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah siaran renungan pagi kita hari ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikut. Saya Esther Jara undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Loh, kenapa pulang-pulang langsung cemberut gitu sih? Sini, duduk dulu. Ceritain pengalaman kamu mengajar di sekolah baru hari ini.
0: Hah, pengalamannya sangat berbeda, Kak. Menegangkan. Awalnya sih aku excited. Tapi setelah itu...
2: Udah, diam kamu.
0: Jadi gitu Kak ceritanya, banyak sekali hal-hal menegangkan di sekolah hari ini. Dari guru yang dilaporkan orang tua murid karena dinilai terlalu kasar dalam mendidik. Ada juga murid yang semena-mena bertindak kasar juga sama guru. Yang lebih sedih lagi, ada anak murid yang mengadu dibully oleh murid yang lain. Apalagi beberapa hari yang lalu, kepala sekolah baru saja diganti Kak. Karena kepsek yang lama tersandung kasus korupsi.
1: Ya ampun, kamu yang sabar ya dek. Kalau sudah seperti itu, lalu siapa yang harus disalahkan? Mari terus saling mendukung untuk dunia pendidikan tanah air menjadi lebih baik.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

semua. Emang ada persewaannya. Ini jelas bukan hal mudah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Dan tentunya masih bareng sama saya Adelia Manek di sini di jam 6 pagi teman Pro 2. Gimana? Matanya masih merem melek atau lagi ngulet nih di balik selimut? Yuk bangun dulu. Hirup udara pagi yang masih segar banget ini ya, biar kamu semangat teman Pro 2 ya. Dana pagi hari ini buat kamu yang mau beraktivitas ya, silakan melanjutkan aktivitasnya. Buat kamu yang lagi siapin sarapan atau lagi siap-siap setrika baju mau ke sekolah atau ke kantor, semangat pagi. Jangan lupa senyum ya, awali hari dengan senyum dan setelah itu awali dengan sarapan ya. Jangan senyum aja, nanti jam 10 udah asam lambung nih. Dan Adelia mau ajak kamu, kita ngobrolin topik yang lagi riweh tapi krusial banget nih buat kita-kita nih anak muda yang tidak bisa lepas dari scrolling medsos. Kemarin tanggal 4 Oktober ada kabar rame nih dari pusat teman Pro 2. Seleb kuliner hits Cimehong baru saja diperiksa jadi saksi korban di Polda Metro Jaya. Kok kenapa gitu ya? Ternyata teman Pro 2 gara-gara konten doi diedit ya, diunggah ulang tanpa izin, terus ditambah-tambahin narasi fiktif yang bikin maknanya beda jauh dari aslinya. Ini bikin sedih banget ya, karena orang main comot terus diubah sesuka hati gitu. Nah, dari kasus ini kita jadi belajar soal manipulasi konten digital ya. Bedanya apa sih sama edit biasa? Ya, kalau edit biasa itu cuma benerin pencahayaannya atau crop durasi biar makin ciamik tanpa ngubah makna. Tapi kalau manipulasi, itu udah niat banget nih ngubah isi foto, potongan video sampai suara pakai kecerdasan buatan AI kayak deepfake gitu ya, buat menyesatkan orang. Dan dampaknya tidak main-main teman Pro 2, merusak reputasi yang pertama, yaitu kan kasihan banget ya, korban yang wajah atau suaranya dicatut bisa kena fitnah padahal tidak pernah melakukan hal itu. Dan yang kedua, bikin kebawa perasaan baper atau panik gitu ya. Jadi narasi yang dipelintir bisa memicu kesalahpahaman dan opini publik yang negatif. Dan yang ketiga, menurunkan kualitas informasi. Jadi kita jadi makin susah nih bedain mana yang fakta asli dan mana yang settingan. Makanya Kementerian Komunikasi dan Digital juga makin gencar mengingatkan kita buat makin cerdas berliterasi digital. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang sedang mendengarkan Adelia di sini, ingat, jangan gampang asal share ya itu, atau gampang kepancing emosi nih pas lihat video potongan yang proaktif. Selalu dicek dulu sumbernya ya teman Pro 2. Dan segitu dulu insight pagi ini dari Adelia. Dan habis ini kita bakal melek dan juga makin happy ya, tentunya dengan lagu-lagu hits kesayangan kamu yang sudah Adelia siapkan. So stay tune terus.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Sembilan koma delapan Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Venom.
1: Kami melakukan survei kepada pegawai-pegawai di kantor, kue apa yang paling dicari saat lebaran. Dan jawabannya adalah...
2: Nastar.
3: Nastar.
4: Kue nastar.
5: Kue nastar.
6: Kue nastar.
7: Nastar.
8: Nastar.
9: Kue nastar.
10: Kue nastar.
1: Memang di setiap hari lebaran rasanya tak lengkap jika tanpa kue nastar. Nastar memang sudah tak asing lagi di lidah sebagian besar orang Indonesia. Bahkan tak jarang, hampir semua kalangan selalu menjadikan nastar sebagai kue pilihan. Selama ini orang-orang sepertinya tak banyak tahu sejarah kue nastar itu sendiri. Lantaran nastar memang hanya perlu dinikmati saja, tanpa perlu tahu hal-hal lain. Tapi akan lebih baik jika kita simak sejarah kue nastar. Nastar merupakan salah satu kue asal Belanda dan namanya pun berasal dari negeri kincir angin tersebut, yakni ananas dan tar atau tar nanas. Lalu gabungan dua kata tersebut akhirnya disingkat pelafalannya menjadi nastar saja. Pada awalnya, resep kue nastar terinspirasi dari kue pie khas Eropa yang biasanya dibuat dalam satu loyang besar yang isinya menggunakan selai stroberi, blueberry, atau apel. Namun karena buah-buah itu sulit didapatkan di Indonesia, maka orang Indonesia menggunakan buah nanas yang tumbuh di negara tropis. Nastar yang dibuat orang Indonesia memang memiliki bentuk yang lebih kecil ketimbang pie atau kue tar Eropa pada umumnya.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.